Ha we be mani yong bala pote mak ni yong tan kelopai yong. Nyan dula musi kat ini kat cakap cikat sama ini kat kat cuci teman. Mas nak tu monitor asul. Ah. Sepadi pada sol tu, bisan rosela aja.